tassimani sukkua suurettukululu, aaturussunga, taavuuna, itse vedukku, nonokparauksena katta. Tappari, itäraakua ei ole kaulukka. Mä annan, se on sakataakarilla, atun jätinnänga. Okaasi, tappaa, kangatsungan on avanaak vaatumi, itse vedunna, että sen kangatsungan tappaa. Uki ilään. Aku juga nyata tengok ringan orang, tapi kan itu sudah. Tapi esoknya aku yang umat, aksiaya kulu, aku nak kulu, ada kali kulu, angin aku ada sama luka bening, dan ada kali, tak ku aku tidak sama lagi. Ia ini orang ini, ia nuli akan tunjuk nunak pergi satu tu tuli akan satu, tapi orang ada. Kengon cepatnya yosus asalnya, dah mepang nak kami cepat awang ayat tarung masa, nunak mulai ya, sama sijak kurang susi, cepat awang nunak pasang masa, nunak leh susi, dah mepang kuru, ikut kuru luni inya waru luni, itu saru, itu hari yang luni. Kananu ayak kecil aja tu, kuna waru macam mana kuaru tau kat lagaru tu ni, inya aku awak sih mahu waru yato, tau tuh tuhan ni aking angat tau waru tu ni, paun piaga esnya kan siapa ni jatuh pun ikat tu asuk tu, asih jatuh pun ikat tu tu waru macam, lusuk tau waktu tu kanau kahang aku ayak kecil awak sih mahu, cuman

akete utama je tekuru rom allo ge ngo si lo a luktun ikatu ge ami tabungot tang marsuta tutingi jata kwa tang marse marsuta ango ti dai ko tuktu se ge artuti tabari tabon fai yo ro ro tuta ko nai nai unno ago ro mo kalle zuktu arulune takwa amna kalle mutta khauzi garange kati jorolluti tabani sovna ta som mezluti shoga shoga raro gamar jo sinir nuslu si yarsu kumbarsu anana ban aga qarzu nuslu gallor nanan ta tukku so qarsu ma ata ata gali tayma kallam fu yausi ma so gallu ta si yit qaw qamar tilu tikim basa ata ata anang mitaw nukla nukikun nang maksuni tikin mata anana wenga anang inyok kailok suni inyok kailok mat ilang araman na amyo kung amamirwa kung nuktaro anana katano kawsilok pa anana manali atasa ikitawak tumunyarugro kalungon kanoy pa manna amyo ilang kung nuktaro man Ilah sejoni, okau sejoni. Ikuari wajah, kesian masih lontur kasum, ikut cibaram mata. Iku makan ganja kemudah, baca ganja turut sejoli mana. Tambah cara tu yang ada ni, ikuman. Kasuk turut kesian, ikut cibaram mata. Tambah ni, okau sejoni. Mana masih lontur macam, na wicunya tu. Tatoro di lomasi mas azakoving agona vitoro naman tamang ame ukangan tamang kung taro ikita manaro sogiya taro aresi tamba sosyo kadlok taro atamba sa bunno ang tapa na yao tuta tapa nunam tapa na yao sim lutinga yao nunam tapa na yao taro lotuti ukesiro lotaman utilok tuta taono atalo yuta tabungata atata tabanesuta sikuluarum sikosertusema arulastuarum atataunu tamangotagmatagmatuti nyamugodokia ile sikum sikuafutakatuksaunum tagmamata simalangata chiyotuta kayokortuni dan aksayu nulianga ilna surang mago kain anana wena saiba anajuni ya taikunu masun unna atata urugul kan inusurasun ikkumaratiljunu anana wena kaitain nasun dan ukaudigiljunu ilna suna asakoyu ilna irosunigo tukumman aumertugu kanukkea tukisingitjasu Aunangin nila kami ko, aunay ko siyo ko. Ukastun, kapena tukang wasa ka na iyo. Siyaka na tukang wasa ka na iyo, tayo maling alun. Tako, aliwakta ako sa kuruku ka, ananak siya kamata. Tako, pikatigibak suwi. Hablakan ni, ammalu, iliwakta ako yung kawin, asin, kawin itiakso, hablato ko siyo ta. Jang maksimal rezeki zaman ini urus rezeki. Asyik aku kerja rezeki, kena usaha untuk kita harus lusa. Dan kerja betul, agak juga jangan. Nyerut jurang sih maju, zaman sih kekan. Ia takkan ada ni aku nama. Dikit kami tak ku, agak kau ruk, ia kami kuda aku nuliari. Nuliakan dia tak ikut, pak dia tu tidak mata, waktunya tercuti, dah cuma, panjangnya saya dah ukur dia juga kuenya panjang, kira fikir nangai juga jauh sama juga, ukur tu pada kang, saya dah ukur dia, kalau nak arung dia tak kurang dua ratus tercuti. Takkan uang, nanti nol si, asyik tak kau.

tai mai ni wagar pui mata ya takong e kwaru katakan ni akrum nam kaluna selerum tai mai so asi wakot barautune ufang aksa walliane ngano uksuni no titrautune takanong jagang ngata ya takwa angu tigala nyalliki satutu takanong jagang ami tai mai ki nyaw ya nejipi Pidang itu ramai kena yang mengajar tak keluar siapa nangim. Tapi mana kerang itu aruyatu, tapi macam ini aruyatu. Tapi cuma apa kerjanya fortune? Nih waktu begini yang ada. Kismu pikir nak ramong mangan. Tapi mana lebih yang banyak mana? Naa sekurus jangan kami. Tapi bagaikan, tapi mana lebih banyak? Tapi baru nak keluar jadi. Jadi, takkan orang jaga terpelajar baru sama kuno suka dengan umat. Jadi, zaman kat tahun baru kat taro beli umat zaman tahun orang Allah jauh mana terpelajar. Jadi, mereka terpelajar masa terpelajar mahu belajar tulis. Takkan lebih belajar tulis. Waktu tinggal dengan guru tetap dan Kamu pandai kunang aja, nuncap berum time beritai kuah, nuk kotor uru jadi kita bukan nasuru jual jamu, tap sama orang sangali rumah nuk kotor uru jual rumah, takkanu kewit jamu, takkanu ngapun nasuri, tap bunga nyeri, ni bukan kat teri uatta, ni butik kita leher uru macam mana, tapi semua time, suk ilah suk kosul lagi turu tu. Juli terlalu tinggi dan induk tak tahu rumah. Tapi masih tak kuat sibuk lecokan. Kau sih melihat, kau sih malu teka. Tapi tak dapat tanya isu tak kucing man. Tapi kau yang musuh tak rumah. Amma kau sih melihat ni. Tapi kengan ni, kau sih melihat ni. Tapi masih ngaji baru susah dapat tangan ni. Makun yang ada kaluna, anu aku tiada rumah ni tu. Bicara kengi tiak pada rumah. Enyuk siu tak ini jaring, anu aku semua orang pada, tapi ukiam dia ukiam orang man anu aja satu orang mata, anu sama ku anggota jadi ukti matu aru luri, kecuma saya aru luri, tapi dah mak anu aja terlalu luri anu aku tiada kami, aku dah terlalu luri tu, tapi Nunaganya temanyun, ukuibiganya temanyun, sabungwa kami. Ia ia setiap suri. Apa mizu sabdoa tak suri. Sutu inyam fukai bingit amik kumru. Ingok ikum bingit ikat. Sutu inyam inyut fukai bingit ikat. Jabbali asibau kalau suri lo. Sinikta simarau suri lo. Dikitta kami. Jangan sengaja kami kulit tak mencuba adik aku tuar anu hari kami kalau nak kami jadi super mesti kami tak boleh ikhna kami kita ko kamu tersirat ini tak bunga nuli kami nulu ukhsan adik ane juk Ilu siapa tu mengaji, adik kami macam nunari siapa tu mengi, anu aku mengamin, asing ini tak ku, siapa mengusung ni. Tapi zaman siapa yang macam kami, tanah adik dunia, sudah mulai cepat tanah kulit jenis zaman adik ini, ilu paku ni, siapa paku ni, pihak kami kita musa sudah buat kartun ini, makwa, ini siapa mengusung lagi, kau siapa yang semajut. Pernah juga jersi macam, tapi macam pun fokus orang nak pun, kau sekarang terus cakap nak suruh ngaji, tapi macam bangsal dalam hati juga macam arus tu ni, kau sendiri ni cuma dia, kau kena ngaji macam cakap nak suruh tu arus tapi macam, sila kau yang malu, atau sekarang kau nak kau sendiri kampung pun, dan nak kau tu juga jaga, isu macam tu arus berapa macam. Tak boleh cai macam ni kalau tu. Tapi isu kami tak kuat.

carnet en maillon. Tout ce que tu dis, et maintenant, tu vas en maillon. En outil, tabani, à mes chocolats, tu dis, tu dis, tabba, tangma, si mal à tout, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, Angu tinggi pisu gak putam panik seni gak ngecia mak tu tu sang mak piu yumi. Sebab bagai kena tu nyak tu ting. Tak kau kau jual tu nyak tu ting. Nudi aje kau tu nyak tu ni jum. Ida aje kau tu nyak tu ni jum. Mau nara pusi. Tuk tung ikut tak. Tama ngejang ngejagut. Oti jang ngejagut mana. Tuk tuk kut dari kisiane. Tampane cincu si otong ngak pukut. Mau narak pusi tapane kangi gejatini utak kelihat tak ima yau tawar aw maju tak ku anan kemak tau yau tapane tang mak bagi jangan ni nunda tokang ini jangan ni ja asuja ejan ni udak ku tapau ngakangi gejat maju tekik kami tapane senik terau tutik Tak ku angut kaum masyarakat juga, udah ku kaum makta apa juga tuk tuk kami, tamau na ukau tiga jauh kami gun atuk tak kurau kami gun, engai nak peru tak ku negaru ni tuk tuk kami, nak ingin ni peru kaya ngejar sedik, tama ang mati orang tu nak tukit, nak ukangin. Epik jung jung murda ti ti ora to nyak tu git ema murda ti ti ora to nyak tu git nak gua se ora to nyak tu git ode uti kung tunu kung ilang pi garo tu git ame ta ko ilang champung sane anu pi garo tu git tai ma ilang minu uti ga to nyak para mo ju a chui ta ta ko ki maxima jet no ra tin de git sude unu ra tin de go tikit tu git Tampari nakit-sakat siya rong mata. Kahit warong ikarwato din, nakit-sakat siya rong mata. Kisya na isampani, kachaya siya rong suti. Tako ang uti, kaong matay ko. Tuktura ko tating, tapo upat siya rong suti. Tako ni kikyo yun, ay tuktun mo rati siya wasimato niya to ipigilungan. Sekiniu atani tutak kerja tutjai nyau ketak tuting kange junik kutukuro tuting kerja nak tuaru warau tutaman natap bunga lutak kua audar tutang ma tuting tamak kuari nikke ayau ketak tutak menu nang mak tutau ketak tutisap bunga peruk tau kanyak tuting amadu ilangin Kemik kutau guru waktu ting siokan ma asyik nak kemik kejangan ni mik nak kerja bawa guru waktu juga kemik kutau tu ting dah ma nuna kanak perahu mata taman nak kerja nak perahu tu mana kurang suka kuna tu kita pakua nuna ke perahu tu tak kuna juga so kita kuna juga kerja kan juga Tapak kau ni mana cakap tu? Kau ni makan cakap tiga dah, kerja kerja waktu. Tapak ni cakap macam kerima, lima kakai. Tapiu kencingan ni cuman ni agisi. Judal juni dia sungguh cuan ni, cuma makan ni cuma agisi. Kita sungguh cuan agisi fikir kami. Tamau nga akbar tiliku takte ilu itu ay panga ilu itu nani capani para waktu pijak caka ka ngamiglu panang pijak caka ka ngamiglu aputaw na tiliku roon ni kimuksimi ataso nga makik para waktu tamau nga ukiad labi ginyak tamin dahil may cak para waktu taman na Unikkaa kasi masyokikakkuita, ila unikkaa kasi masyokikakkuita, ila unikkaa kasi masyokikakkuita.

0: per a un matre. Tama quatu. I ja no n'ha pas si mai. Marika se tu i n'ha catat el llunga a tot per a obtenir. Una carne amb la llunga que s'hi ha ni. Taima tere khama elinga yare khara kutaima kauji manti tauna chua para o megama taakuna na yuga kalbara o tani.
1: Tana, tu sa sao ka nagi ala mana ya kaupan, kauji marapasi, narunai kanal dugu, taakua aktu bauti dugu, tamako nipi ya la mata kanga tuga afi miyoto yut, nidi ya la simangi mangi kiwi, taki yutu diyo la mata lup, sinne sakatana pasi sinne sakatana pasi tamakuri guna sinne sautiu ni dia vi batanga tan khauji malagatiu tan unika nga suri kayu sigi alam nukakalaga tartikatiku unwa nga sinne tan ga busi tapo busi

0: tror jag på om att det skulle när kille och hela vid ammal och kinau vid.
1: Och vanna. Hej Lissi.
0: Hej.
1: Verna och Junga, Verna Strickland och Karo Madjunga. Tamanna ilin jag har kittat och varje och kina och Junga pitakarlunga kuvergilduko. Så kajma. Bin magreuman tamak even yaraktita varoktu aksoroktita qattaraumata taimanga ananakkunginni ataatakkunginni tiguyaugami ilin yaraktita ullutik ananakkungi angersimangittiarluti asuila pinorluktau varorluti qunuyorunaartau ullutik annersortau vaklutik ammaruni tamakkua ilinneraartitausimayu a najjilernerangata a qitjungangi ikumammo iliauvangnerluti tamakkua atortau qattaraartillugi tamanna pitsaqarerninga alianeegiyaqa sannilerpaalle raqaqatta innulluta kisiani uvagu innulluta tukimmu illa tauvunga sivuniksamu pittiarumagutta uvattinnik kamagittiaraqa qoqtugu mammisa rasugluta ikayoqtigiittiarluta ammaru innuunerpusanngilertillutigu innuktitu uqqausivut amma innuunerput tamanna pimmariuma ilinneraartitao qattaroortunu ullunga upigittiarnaarpagu taimanna uqqarumallunga lisi quyannami
0: e quyannami toverna ilisannamik uqqalaqataaravin quyannami tiarivagi
1: e ivillu
0: Te masuli pivi kagala mat suli kala sa mayo kang akina willi na kilo kala pin.
2: Haluni.
0: Ulakun.
2: Ulakun. Kaya na suli yupa king ng mga tunis si katrya ni kulo ko that kam that town wulo ko kam ngingit and kabe mo kuspeti tunis si kaya ni la kaya na mi tunis si yung kumutali ni kaya Juna tu negara ni, kena nak gabung mereka terima gaji guru tu, tu nak jaga terelit, ukur dengan all the nuna bu communities, tu ni jaga terelit guru like, ni kerja cakap ni nama anything like that, mami aku di cakap tu nama ni, kami tu ada anak semua mata. Okay, tema tu na aku masih kecuali umi wakau tu nak na, tu ni jaga terelit guru aku. Tawuri coming in and the government of Nunavut especially and federal government te ko te me ru ko ra mata federal government to secretary ru ko ko na mi lechi
0: ni ipita ko na mi ka la ta ga ve ila ka le ne te ko ka la ka ta ta tu na ko me ki mo ko jo la ga me ka ta ta na o ka na pat tu ga ta na se king ga nge I ma suk ka le no pat tu ga Open lusuk kan lewat tu ya patu. Ilak mana sila jangan people lewat tu saksa kan nan nyalam ini mata utang mikut tak. Kalau nanti tu kan nan nyalam ini juga kesini ini tu tu sungkan nyalam ini juga naming sila jangan people lewat tu saksa lor tidur lagi.

0: Ukala yang akan tua piwi umat kina wili nak ilau kala bit ulah kau dia kaya.
1: Hello, ulahku. Ubang akan na lina ubung asimu ni. Udah sih kala ulah kan aku kacau nak tol. Ikan tu yang magelum ada. Ina iku mama pergi jual umat. Tapi kan pan pingwa bimi laus umat. Kangar laus maya mikirinna. Tapi kan dia muda kaluna mama dia tersudih sekumpang laus maya mama sudah resident school biju tiga orang tu. Amma dekku gawai jatuh dah kata tu minyak roti biju dah kau tinggal. Mama tua orang muda tanah.

0: Tjata, mä menen rautin kalluna. Teemme turoutu. Ulumi sulimaana teemme johtua lumata. Kujanna me raadu. Takku puijuhtoisi mangittuu. Puijuhtoisi mangiluani, kun mä menen toisi mä juoduju. Uvullu ilousi mummi otettau. Rasetan tuskuumi. Teemme mä menen toisi mä luta pijoin juokata. Tapa angi juoru mä menen toisi mä menen Akila sotaus me juoru kata akitu juoru me. Okalanga ikertaus me vuuteen manna tige. Okalakut, okajoros me kata okalakattak tego. Ati nipikareakattak tego. Iman ne jo karo makaluna me. Tee manna ku kisiane nipikarlota. Okaunna, mamisako tige yun nangna akattigo da rauman. Uppere tjata ullamu tikistane uppere nata. Teemme kojimman, kannille kojaungisilta tau. Tekolo kojaungisilta tau, kai teemme tjuvu. Tässä minä, että oka kummallua, eikä ottaa sama muu angiimi. Ama mammassa kojaututa viivu, nipäkaunnein on nähtä luku. Teemme tjuvu. Ei saa, olla koppasilla kojannami. Lysii.
1: Niin, kojannami tuu liina oka alakeinna ravi.
0: Bye.
1: Bye. Ni se lokala sama jokattua pikkina villi näki lokala luti.
2: Si igluring ni wong kanne.
1: Ibe.
2: Ni kanne. Ni ni ra katong ni kudlu wa ages. Test kudlu. Tanda. Ja. Aku yang nama garung ko mamerok si mayung. Ya mamia kita na cukup tak tol duduk ikai yo kata duduk semalam melihat ke mamia kita na cukup tak dan okey ni nak pekerti ini ada perak tu tu nak jangan okey sakit kita perak tu tu okey ni nak takat tu kejeng mati dama okey ni nak sing melihat dan juga ujar tu ani okey mago yo ani rukat tu sakit jangan kata yung magyong William ko katakatak itong mga kaitin ko ilin niya kang nakuha niya. Saan na taba? Udyang na doon itabo na kuya na may karungarang ko mamaya sumayot. Kaya na may nakayarong ina. Saan na ro? Umikakan niya ako blunga. Kaya ko aki magsimawag tawin at po. Ang ayok kawot. Ang ayawot. Lukak po. Tamag ko. So kala ako tawin niya. Kawin niya tawin dito. So kamu kalau di sini mungkin kita sila mohon itu kan dengan banyak perawat tak anggulang makin makin juga suka sama kuah angayuk kau angayuud muka kau sama kuah kini makin juga suka tahu tu yang saya anggulang mohon saya mana pun waktu ini juga suka kangen di sini jualan kreatif sama tahu juga kreatif juga suka mohon. Aka gule makta bata kujaya mengatiku. Unarita kau ilang itu buat semaksima jat atok tapi ingat cuma apa. Untuk para wata ilinya maksima waktu tak kena katia untuk saya tak kena kau niat cuma. Karena ujung narat jumit jau. Cuma apa? Niwi ulah mukitung ngamini. Kamu kua angnai maksa kau niat tuh. Niwi ulah mukit kicu lagi yang niat tuh. Takut nangan, tengok cakap macam cakap macam ni ini ada kita mengurang muda, mana tu nak dijumpa ni anggur kan tu sangat tak perlu semua. Takut aku pula seminggu anggap kamu ke maksimum ya buat aku isak sugi, cakap dulu tu aku saksi maya kaktu, ni perkayaan itu, ni jekatan itu, aku kongai payung itu, aku temen naru. Tahu tak apa lauk tu? Jaga coba mami ada kasih dia kerja toko dia kerja mak pelauk tu betul mak kuat. Suka sih macam cari yang orang nak membantu tau. Tak suka macam tak nanti yang kerja sih macam tu tu. Angin kerja sangat. Mami juga sih macam nak tu. Angin kah tak kau nak tak kau yang sih angin kah kau yang balak tu. Ia kau yang juga tinggal tiga tahun sahaja mudah. Jadi mana yang balak tu? Jika kuyen nami kan nak tu bimam ni akan tak kuyen ni akan tak

0: Kiululoos mega mattelin ne minuutti tuli seitsin teema on itto tammattu ti nimeli ulu annika muvunga kreatittin mare kattelos oa pijakko kuvunga tuma mia katogia kappan mamia katok mamia katogia kambinga kiulu kiu anana kukanalo nangi tutalo kujji joapi kattelo tusima jussa on mi dange attita ottonne amaligo teema kiulu kiulu nikku Kiitettiin kyllisiä minun ilaralla. Ila Suleman on kaalassa minun kankat. Kiina huvit Amilu näkee kaalavit.
1: Kuvaa.
0: Ingepien.
1: Eating at the kids, you know, that go rule or the figure 4 foot nutrient, yeah, 4 foot rulers, figure actual asset. Possibly not at the low semajo at Gaku, figure out that's on a tekonoa Uto de Adamu. Amalo. Aula di Tarabonga, Siotico, Tiguza Hataria, Ila Tiguza Hata Hata Sana Megama Siotico, Uniata Ila Hano, Uniata Rosa Hitchum. Amalo Kuano Maikonga Nangatita Vajumijanga Itakalima Watano Baroneka Kamako. Ikan ikan nama ko ikan aku lama. Kebetulan kita jumpa kita makan amalo 100 words. Tidak kita kita lalu semua mizunga atau siak nanga. Ila, kau nama yang mana yang lekuk nak nama? Ulo kacar.
0: Iya, bilok yang nama dia kalau kata mereka bit. Sulemana, people itu seorang ini tu kalau semua jauh hangat kita bit nak ilok kalau bit.
1: Padlok suna ikarumi.
0: Hai padlok ulakom.
1: Ulang aku.
0: Ya.
1: Ulakan niku. Ili nera letak tetamu kong ikarwak suna. Nivikiku ayo siviku. Ili se ili nera durok simagama. Inna nu kunu yung nertau nu tamanna. Ili nera kertitarotu. Adzitie ngan nera durok simagama. Kutiani lipinga suni mamea nātau si mani kōre kama. Mana katangu kawiyando. Angi yuarung me koyari na kakpunga gūti tīsusi. Angi yuarung me koyari yaka. Tamana aksuko nārung ma kono yon nātau na. Piti atau ngini eli yau niko. Teikua ili nyatitau niko wini tukisi matiapaka nartakson naru ili ganaru iji mamluni inu katidu ni takutu inaslugu tukisi nama surluru education leru ili nyatiasi manakjuagaru inu silmi adjitiangan ni ili nyatiasi mangligama Temanang yang orang ini nyeru tinggi semaya, tuk si mana titau si mana, kaya kaya suaranya. Teka ru kalau kata tukure, aku ru nak lingau yusi. Guti muzi si mu, si mana yang nabi yunet si si makorat tukur. Kami yang tahu nikue kanu yang lukau nikue, kaya nama ini tak titau gama. Ulu katjalar gitu, makoi naik tu kerja kata, nama kita lah. Si bisa film, meter mati terbau terpakar naik tu lalu, nak lihat lah kasi tak tu.
0: Ulu kata lagi. Ada, nak kami kerja gitu. Yeah, Ila ko yan na media la kabote ko kala katakata tweet. To sa kuminak tweet aso kong nak tweet. Inuusa mo si Jakta wa si manak tumahan na mo to ala dikit ko kitungang inot. Ilag inot o kakatakata matay lak. tana pikkana ga yak pikkana ga no ti dogo do khala

0: sa pisau kun nak jo kikun nutukang apa
1: ya inun nutukang ayo tan nak hina ya im kanu im menir sung mo tukang lo ne ubago pigu mayang ini ubago ilik kusing ini ila ubago ilik kusing ini tukang lo ne sangi lagi aku logo pikus ibu ilik kusi bolu inu nunal nunangani
0: Acuk nak lauk tu cahu so takut. Tiki tiga sewak so kita mau ngai kalau no aku kita mengak tu ya last kami ngak tu illo. Taman nak kanu lauk ha?
1: Ya last kami ngak tu ni taman ngak tiki tu kalau ngem mak. Unga silua ke kalau patu ni lo. Amma pikun ni lekai nak patu de. Suyu kalau gay mak langen ni so tana. Ya ayam nak tu kalau kesiane. Asingi kata kata tak si mayu. Last kami ngak tu ni. Upat tau kat tak semal tu de, kangen senang mereka di mata. Agus ngutil logo, ilir tak senik, kat itu telau semal mata. Inu nani ngatu ni so, teh nali ayun nangin nak saulak tu.
0: Taman na pigi aku tahu lauk tu, kat itu matil lo si, ukau si kaksu si, kanu itu ni tak aku mamangaci. Taman na kat ini newso, kanu tigi pimmareu va inu lo ne.
1: Ya inu kati kata lauk si mama tak kalau nana upak tahu lauk tu nata kimus si kata tu di alas kami mau ngalau like kati ngah kata miku mata ilah kata tu di taman na kina ya kati tini ilan niku ayong nak kata ngah government ku si magilogi inu epek kusing ini takur lo di kano ikayok tahu ko mangin nga apo ko tahu kata ngah saudana ikayuti ko maya po ayong nangin na sao katang na yung ovago pikusingin nilo utakti ko malag utakti tiga sulak tildo ta
0: Tuki sige ako ka kuman na pa taan na mitsyano ino ino na fan na mga kunak ha
1: ya Facebook ko Instagram ko ino ino na fan ama ino ino na fan.org tayo kung unak to yung mamalo Uvan nollo titera kon narello te ilikan ne roman nakata ya
2: Uvan Jesse affected ku war no taruma
0: Jesse tamani e halun ni khata u kavita ko khazali opti katimatilogi summa ilau go masilau khe
2: e tema march okay ila Edmonton mukatama yaktorapta AHT ku hab ko ila khata mani Mana boleh tema ini juga kaya lewat tang ni mana temani ini tema tapi kata mayak tak si Edmonton ukiok Edmonton mu ukiok apa red kau apa red mana angin rap kita tema atau nak lek terima ukiok sana lek tu.
0: Kukak cumi tema saya nak pilih risung ofisi ubalun ni ili katau kiokhe.
2: Kangen gulat haluk kita ikut kukak cumi tak kaya leung itu sulit. Kengwa gulat kaya lewat tak melak tu gelak tu gul. Ikut inak ni nak ini uhek gul. Ili niak cuci ilusin. Kaya lewat tak melak tu gul. Kian kangen gulat haluk tak kaya leung. Kaya lang na halak ko sa loob tayo ni.
0: Kano ito ni ilit si malaki, bigyala o katsin ni tako alo ilit dati ang ikaw sila kige?
2: Tako, tamaw nga ka talaga makuwayo ko sa loob nga kalasim yung talo tako at kafir kaya hita mga palok dun. Kaya lang ni Nacileng niu tak kaya kota ini mikit kaya umani. Tapi makin ingok tak tak setidlo. Tapi naik tu mikuk tu rumah juga laksan angin ke rumah. Tapi lalu nak wajib rumah lek haluk tu kanok hanya ya umani.
0: Tapi makan ni tak kugu mak gasakhi kugu jummi ima.
2: Tapi naik tu mikuk tu rumah juga.
0: Asing ini orang si cakapkan ni kau atuin dah zat deh.
2: Tema kaya lang ng mutap ko at kaya higit siyo na mata tema ko behok tuwad tema hibo ni samun ukto kaya palakat ang niyak tu sa ubugot hap ko inuit ilit ko

0: bu mak mak koyleng atlu ini lagu malau gati ku tekan ipi yang ngalah kecil majok.
1: Karena tu sa ko menak tu gel do ma ida gak kan ni rumah view.
0: Ah nak kami rumah vinga hawa pina suti tak ko ame sukar lau hatta lau mada pinso hatta lau tuk nuna vikcio marex kuni tak ko pina suti hoti bu makip pikun ni amalo angu vinga ku tak ko alo nuna meti gu merti ku tik ko asih hatta lau mata uva go tukita o malo yang ina tanani tu sa manga nunali tik ko asih hotsu vi akhotau lau suni inun takwa nakom mego mawinga sui ika yoktu winga hatta lom mata pijare tu jukal lalo lom manuna umekulu nunakku yukulu hole mego kulu ilangane takwa inilla gatto hatta ga hala otti gi amis mari ika yoktu winga lom mata ilunna le ma ika yok hatta lottu nakom mego mawinga sui
1: koyen mi atmi atunno kenna win
0: asu nakom me maga ro tami.
1: Good to see you again, Atomy.
0: Asigo, nakumi mga namanatse ako executive meeting kaya siya mga 9:30 mumi.
1: Atomy, hey.
0: All right. Nakumi, ulusip siya lang ako.
1: Ah, hey, da. Temo kilo. Bye.
2: Kaya na may tami, apak sa kong nakain nyo kagawita sa mga amatak. Ula nga yung isa, pivalya yung yung naksakamun, nipilya kong naksakawako. Taikane nunangane kingangne takkilaartutinni pivalleyuerilaarmaninna maannainu taami pivalleyuerinaalarming mallinaalarmi lavulli taawane pivalleyuerigiuga vinunassinni taawannale qanuilingalerpa
3: tamaane sibulli lobottu sibullu kilugutau silavu Ubangai ni kia pinggang ni, pibadi dari urusan layu, sila busi bule kila bu, sila siok siok tani nami da, kemanya, ukia siok pali layu, sila siok siok tua orang masih layu gayu tua seni lumah gayu seni lumiu. Ugasao paliyo man tagasila tatsigarasoni palakto imak ako lang ito ukrasutan na kinay kagaso takto mat kagaso ato pinigay ma uligay ma nakikaktao takko muna tala kinay kemeri mayo. Siap siang tua terong malika aku nerek ma siap siang ukan negara pukulok sini tekwa nuki asbakti tuku asbakti pinang luak yura semayu kakak semayu teban taklim temayu takutam nasila wisya amma pibadi yura konik. Umiak do halok sumayu ko, umiak do kalamin, pek suma, kinabtak pa yung lukon na, dahil na, umiak do kalamin, tamanit pa luki pa luki, tamanit pa luki, umiak do kalamin, luki pa luki, inang tiki pa luki, tiki sumakay na yung ma, tabanin, sakipi ya katakti luki. Hakko yo semayu mugatta ilai tiku kote mayu lukin ngani. Taku meni seru iloa nakisya katsuru nakitau lukaru ammaru akakauti katsatini tumuja uri luta. Umeak tukai namagiru luku taulungu hanittu kailuamu. Kesemua mereka orang ramu, mereka mungkin ada juga yang mengenai musliman. Mereka orang ramu, kena pergi ke bawah. Tengah ya, pergi semaya juga tak ramu mereka orang ramu. Nona, mereka memilih kata, mereka cukup semak kalau tak tiga kata. Nona, aku pergi kata, mereka ramu.

dan at pa kawi ma ya tiari nu ya isu isu ngitik ak to ana kalau sunga on ma ona awa ko se ma ya tun ti kan ki at time anu har ya ro klop kawi ma ya ya ka light o ke kun sikito sangu sai tukru da katat saatu me di to ana Kuasaut dulu udah sena yang hari ini takkan itu dulu udah sena yang hari siku saya ngusir itu kru dekat taman ningu si madrangan kata oyuk si madrangan udah sena yang hari sikitu dulu kamu tidur aku ninga ammanunnya sikitu sibunit tiangak Kati singi kerua mangan, ingi uringi kerua mangan. Uki aku tanya, udah sok tahu ni nak jaga hari sikit awak surat tu. Uki aku, sikit awak tanya kau dulu. Pekat terawat, tak cuma ni kerja. Ima waktu dulu, ima waktu dulu. Pemita, video tinggi, anuin. Ipiu tengin, kamu ting, panak perdaya sulit. Imau waktu itu tap. Masih dah pijar mata upeng aku, pikiran ikut nak anak seni ikut. Aku setia sulit, anu ngaji soal ni kubinin, nak anak seni kubinin, aku setia sulit. Uki aku pikir dah waktu pun, uki waktu yang mesti ngaji ni kerana ni asal tu. Ulu mesti, aji ingin datang. Ulu mesti, uki aku, sekitar aku pelajaran serok pun, uki uksamun atau ni ramai tu. Sekitar ngada sebagai naru. Saya melihat nak tukur ulum, kena kena nak tukur ni lah. Kamu tukur dulu, aku tak rasul tukur, aku tak mungkin rasul tukur. Pita kasih orang macam kita opiu tua kangan. Kamu tak kena nama kamu tiki, atau kena orang nang dah kamu tiki, mesti macam pita kasih. Tapi itu baru kita akan kita. Pita kasihung rato, kimin, pidyo singin, pidyo tingin, anungin, ipiotangin, oksingin, sinoyangin, ipakautangin, ipakautaktanga, kamutitangin, akisoklugin. Tama sikung man, kimin, narunay kutam na kayo rato, sikuk. Sikawatan ni ko tito ko. Dan ilangan sa tukulok niya kakatao si may yung kingmik siwo, kingming tukat siwo ang makauti kisyo mo. Ilangan ukiudlay ko. Sudukulong may ima kakatao si madlong. Dan aku kan nak semua mungkin ide tertentu akan sulit kurung kita bertambahan. Mungkin mereka ni yang itu, tukar itu, aku ni yang itu, tukar itu, itu sesuatu aku ni yang itu. Sulit kurung kita, sulit kurung kita bertambahan. Dan time yang ini kita orang kisah ni, jangan ni langsung time macam, dan atau nanti bertambahan, nanti aku ni jangan time itu kasih mungkin ini kan aku time itu terus nikah. Ini kan aku kisah ni, kasih ni tu. Dan tu baru tu sebut, izah kat tak tidur, mesti sih nak tidur. Time itu nanti time itu, sama nanti chapter tu nanti time itu kasih ni, kisah ni dan aku pengen tahu. Tapi masih tengah itu arah dulu itu itu kun arah tak semasa kerangam itu pun pingin yang semua orang yang ingin naik zaman.

tuangut innei makku tokutibu udum tamatumeng takutitia otio adiane go sunni kumu maka makununga ulu yakilangi na sallar wa yaktu iduangi tu tawne akoyun takununga ang yakamin ukiukun ukiakun aglu ayonnangin na sawayok ukiumi ukiom man aputium iluani lang man pagkura tayo matwatya amal nagkutimi tayo matwatya ayon nang itiumi yung aglo kikita kayo lakawato nga tamatumi nga narunasik ka nasutuin na ito nga tayo kuno nga sinagsasya puto nun at higing ituwaro kata nun narilimani tamani unga sige ito ni iman na nga lupisyon iman na nga lupisyon kanakulay uke akun adanay ko sutakpong iman na mawalisi ungu sakpong kanukya tama tiyan maistu ko rukya aglusi tiyan maistu ni upa rukya kikaro tiyan maistu ni tamani mitni matari imangan ni kikaro kutaw tinnaon ni rata aglusi ko rulaw sakuman ikpasa ko rulaw sakuman tanda tuwatya kite tuwalata Cukupanlah. Kami kerjaya nak tunggu kami ker, anak saya kerjaya nak tuk. Ia kerja nak di kurang sabar time. Nak ikhlas nak di, kalau kau jadi nak sabar macam ni time. Kita kasih umur tamahan, mau dia ni. Agakunat tertawa ni. Ada yang ini kau kau Tusau betul, mesti yak tering uban. Dan net atas anda muka kau tisau. Taman ukirkan apa tangan itu dulu. Dan aku tahu aku tak mata unu sahaja hangan. Si kucing ni tak kau maju muka itu mana kau tisau. Mana ilang itu dulu tak mengi aku pakai itu. So kau ayam nak tahu mana ilang. Mitten. Tän makutojavon ilinjengit luo. Eli en eikö sitten jatko maurannamme. Eli en tullut mitä tämän makutojavon tämän ilinjatoktivon. Eli en tullut mitä. Minun ei ole omaisuudu. Pingua kau macam, balik pak kau macam, ambil kaya sah kau macam, aji ingat tu orang tu, suka tahu tu. Ukir tak tu mi, terusir kering ini tinne, terusir mi, nombor dia tak kau macam tu, ni yang ini nama kita ni, nombor nasib ni aku tu. Ukir kun apute iloani tillugu aglu ajonnanarsaavu nakkuutimi kisiani ajonnanginnarsaavu nakkuutikkun qimala qima paangertaruulorsoruma nikpaqumajumi unanni akaunarsaavu pitsaqqaraagumman aputikkun inuunni taikkuninga qimeriummaarunni Kami kau malu ni si kita umi isu mangit jam malu tu. Kita kalau mat kami ni nerehat satu aku ni. Masih cuma abu nak kenal tu ayun nak negam. Ulum kita kapu si kita tiada lau satu aku ni. Tapi kan kami pun kami kalau tu nerehat tak keluar ni tinne. Mau nak sekutu tu imanai. Nakuti takasung man nunan nuwag yung tamani kurusang taman na aput ding ayong nagtuwarangan bakulwa tayo ako sa kayate ko sa yuturaksan ayong nagsiyarangan mauna ka sa katawto naman na aglo siya at takimaklo nipaksiyarun

0: qaqa yoloqtuq nang menaqartunun chicagumiqta qoloqtuq sapkuine alangmat washington capital menang binel ikse votare yoloqluni tenna qaqita yarni tamakkuninga qawimat yammarin kina alarni qaluwinmat utjarnarsinaartuq asijjeqpaallornerninga
1: ni tanna likaram akunni CBC hakina in Canada rattalawalwamata akunni marioyo tanna likanuissimagilarpiu CBC kut sakui tuyaatidibulunni anusain ngiteenarlati takuninga Rogers kunni
0: pertoyo yarmata tanna hakina in Canada CBC kut akeqannimmata tusaablugi tamakuninga tax no akileqartaqtiu CBC 75 years kay isuwa victual latta lomat utaqin qattalaqattaluni Saturday akinating Canada takko nang menaqartu sports net tamqwa qitik tunutu qangayun tiu sivallerawien normat tamakkuninga akinituinnaornittumun anaulega normun aqsa honumun Emana pivalliang in nakrutik CBC, CFL, haki tamakuninga lukta, pekatalok tilugo, inutuin na unun, akikangit luni, kiping wi ako tolong man, manap piktaw kalat doyang man, utyang naktumangalok, amma, kinguna kalat taong niya, kisiya nakilak tuwid luta, tau tu mayu tu pekat tang ni lah, mayu tu mana lu nalu nak lu ni nak ilat dah, dah nak pinjam ngap tu.
1: So lu ilah kau ikat akilah lu niu yang ni elok top tak kau lu kaget tau ye, atau lu kisian ilan niku ni elam wat kisian tak kau tau, utu tu tak tegat tau tu awak tau kisian it kaget tau yang mau jangin mat tau tu awak ni, dia mana ujang nang nak tau.
0: Himmering. Teman nalu ujang nak si blue ni. Yang ni ikat tau temang meh haki lekat jang. Manchuang uga mah. Yang ni ka Pittsburgh ublu ni. Yang ni ala ka Adoang ublu ni. Ilan ikut. TV ikut. Manchuang tau duklu gitan na. Yang ni ikat atu ni. Ika yotok tamen. Taka yakatak tu kalu dia lah. Teman nalu ublu ni teman ni matela. Asin jipal dia ni kan.
1: Tam nak kuvia nak pat na solo kuvia nang mat yang ni tu nama ika yok tok tu belum ni buang ngai tak tegi yau yok tanap solo okal lengwa lu ni min dey le okal pada manci hati utu tigi lu tam nak kuvia nak pat iglumi iluani
0: imma kayal kisah ni salak saling ngang mani pan na sokat tak tu yang ni kena gelip lu.
1: Kalau ni muncul ketika ada kerugian kunut, salah pada kerugian lingkut tak kuat, luar ngilung aman nau yok temin ni dekat tak ama, tak nak kau biar nak tu.
0: Kena kat tak tu. Ya, ialah temin nak keeping lu yang hodong mama kau biar nak lu ni. Hakin ni lah isu mama lu, pival lu temin kau ialah. Piu yung man. So, ilalat ta.
1: Ilalat tam na tusakwigi sa aktebut. Tam na Johnny Kusuga kaya manakwisi ila. Tam na wigo kang mat. Thursday olikpat. Tusakwigi awa maaptigo ila. Unikatligo takwat haki palayut. Haki palay na matila unnug. Tusakwigi awa maaptigo.

0: tam la ting mi ho kak pek ta ha ki van lang me ta luk ta nut atok ta u tsang na mat ta na ku ve gi la rik ta
1: mit ta we gut a ki ku na ma ku ve hut lo cha ma so ta hamlet ngu yu gut to kha ra ga ta pe le gi lo ave ho ga ta ba yo ta ma ta ka ma man to ka lo ave nu amma government tit nu ku ve ku ve lak tu ya ili ta yo ta ma ka ngse na
0: Ini gini ak tangit amma nutak kanut pingwak wik. Mik sulit sana ni ak tul. Assalamualaikum CBC Pibal Leyut Kangaklin.
2: Kaya nami kawisa. Tusa ayak sat nutak tutama ka tanang mit. Tema sila lagay lang na amay la. Kadyang miyuni kanin na siyong matak. Amata kau yang mana aku sila tamat usah eksad aku itu saksi orang yang mai lah pilih orang ini nafta. Tak kau ini negara aku lawak semua yuta kuat kau mau ublok ini amu kau ila aku itu tema pilih orang ini mata tak kuat kita abid nama singin September 30 min. Sebelum lepas aku kerja juga aku nuk nuriya nak tok mini tu ini negara ublok ni kan negara tarunim tak seorang negara pelayan negara tau yok. Kanang naloni ko 30 un 50 mo tika katta loni nuna yung niya tamani 1,000,000 loni akago sa kan na katta ko maso ni kiseni ko kanitwi na relik kanang naloni ko 20 40 mo tika katta loni nuna yung niya tamani 2,000,000 ko maso ni talo 2,000,000 nuk nuwiya na akti ko kanang naloni 30 50 mo tika katta loni nuna yung niya tamani 1,000,000 loni Nuiye gomato ko akago kanang ne gomato ni 20 min 40 mo tika kataloni uni yung niatamani 2 mi gomato ni Oksok tolit unnuk nuiye na aktu gok minitui na relik kanang ne loni go 20 40 mo tika kataloni uni yung niatamani 2 mi loni akago nuiye gomato gok kanang ne loni 20 min 40 mo tika kataloni uni yung niatamani Tu migo mato ko teka ni oksok tomin. Yakalok tu tsaalit unnuk nuwiya na aktu gok makutui na relik bulu ni kan na katalunim. Kanang naluni 20 mit 40 mo tika katalunim. Uni yung niatamani 1,000,000 lunim. Akago nuwiyo mato ko makutui na relik bulu ni kan na katalunim suli. Kanang nero mato ko 20 mit ano ikliya o mato ni teka ni yakalok tu tsaamin. Uni niatamani tu migo masuni. Korlok tolit unuk numuya na aktu gok makutui na reali gulu ni kan na kataluni. Niglas unatamani 0,000,000. Akagu nuya go makto gok kan nitui na reali. Uni niatamani 3,000,000 masuni. Tegwa tako isla temin na ina sri yau yula. Tekene kacang miuni unuk ama akagu.